za koma mbale wanga Zika koma chinyamule mwamba Zika koma ndiku vina Zika koma kwenye dola Ndana yeah. mene sama konda soft life Ndana mene sama konda umwa Look around you penya bwe